babu suyu kisuru babu lahi si ibrafal jalalu kaunu lahi ma ibrafal jamalu sirru lahi si ibrafal kamalu nuri lahi mam sidi fal ibrahim haqqu lahi si ibrafal yadi qanilu lahi